Jika anda tidak dapat menghadiri, jika anda tidak dapat menghadiri, jika anda tidak dapat menghadiri, jika anda tidak dapat menghadiri, jika anda tidak dapat menghadiri, jika anda tidak dapat menghadiri, jika anda tidak dapat menghadiri, jika anda tidak dapat menghadiri, jika anda tidak dapat menghadiri, jika anda tidak dapat menghadiri, jika anda tidak dapat menghadiri, jika anda tidak dapat menghadiri, jika anda tidak dapat menghadiri, jika anda tidak dapat menghadiri, jika anda tidak dapat menghadiri, jika anda tidak dapat menghadiri, jika anda tidak dapat menghadiri, jika anda tidak dapat menghadiri, jika anda tidak dapat menghadiri, jika anda tidak dapat menghadiri, jika anda tidak dapat menghadiri, jika anda tidak dapat menghadiri, jika anda tidak dapat menghadiri, jika anda tidak dap

emotion, jika tarung tidak asing, ia sebelum kekatri, ia kulung di bahari. Kasih daun ini di nazari, jika senar ke patung teliki, mahabat ki koi ibarat ho. Kya jani, kya dil ka hal hota hai, bund jab narasti hai badlon ki ghatao.